Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu.

setelah kain sapat, dal, gurigera, ara, mochi, sikar, upkanful, ayam itu kana, nirmi tutur kain. Jangan food kau kari, so tumi kare kaya roji. Swasta kisiri jo, swasta bami sekar hargu. Radio Gurbaba FM ko sama kari ma, swasta kari jo, bagiasi, jari itu dari islamis.

0: sebagai kursus tersangka itu terbawah tahu di setelah pertama tersangka ini berupa dan terusnya kami sudah sebagai surat si berdua
1: dari kursus tersangka ini sebagai kursus tersangka ini sebagai kursus tersangka ini

sosipan berapa bal sapi beri ansari sema berapa pun. Apabila kita berasal bersama, China berasal dari Xi Jinping, Amerika China bersama dengan Bismillah dengan

0: ini tadi, Bu.
1: Ini kenapa namun itu ditisah tadi menjadu, video berbawa itu ke seluruh kalimat dari Tuzai Sundays.